Semua negara sedang melompat lagi sama saya. Ini menurut saya.